Kristi Kristus menen. Hancak o dia bilis. Umakon keserin. Jek emak konak kameng. Emak konak sederuk. Cocok lima hari.

Tutup tak curut kutan aku. Kita maksud daruk Inggris. Cocok lewat saya lewat. Aku keser ini. Nanti nak jauh keser peninggi dia kemari. Hanai ngarah ke kakwa kiki. Kama mas. Isau mas. Lihung-hung sesak di sedaket kiki. Iru leka. Janji dia. Amin Inggris. Renak di Dios. Takwang cak di lobal sesmenya kung kapal. Jojo lima kali di Dios. Di Dios nak kacak lentar anini ralal. Utis kacak kenapa lagi di bendisyon. Ya su nombre gloria. Hermanos. En casa se enaucharon en el talimán. Me toca ser abaño como Dios. Jamán y mensaje yo te traigo mal. O yo te traigo mal. Para cuando te falte la. Yo te llevo a que hermanos. Tres atenas en ganas a lo que tengo. Skaps atenas. Dosak musuh tinggi sini dah kecil jago. Ras katena tinggi kah bisa jok ni koring ading kecil. Mana kuliah semas kecil? Amala sermanus. Aduh pedis men. Space katena tokos dosak musuh tinggi kecil. Skaps katena hingga sak jok jago. Masih tahu? Ros katena pihorin kating kecang ko. Amen? Jamak si komunin bin. Spes katena magis ang lokto ko sa konsuting kecang ko. Matyoke siya man? Uno, dos, tres. Spes katena to sa konsuting kecang ko. Space katena toko sa konsulting kacang ko. Skaps katena galing asak lo. Ros katena skatap kicit. Mihoring kating ka. Hoganak toko mebelo ni kukal sa lakot sa kuyang imag siya wala ko alin. Emak sinerong iglesia. Ras asmat ikutang. Sakay likutan, hanjiru likutan lunes, sulang kecilin martes, magana jola cirela keblemang impor hermanos. Sulang kecilin miércoles, magana jola, tejawang lakukan, arrepiéntete pues. Kuslaan ni kwan smag. Kuslaan ni kwan spaiti. Sulag

Tuhan dan kesekuti Kristus menen. Hanjak kau dia biris. Lu makan keseri. Jek emak kau nak amin. Emak kau nak sederuk. Jok-jok lima,

0: Amén, que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Wal nakshat kanghelat chikwish renak kwang lin chabil tseke utrenak kwang kakwilin kawilal. Sinatsol chishbanu kili us shakut chikuli kanghelak. Mahun chikuna kolaat oka nak salikutan ka in ninkiakwe nak kwal nakatinra.
2: Salikutan ka in lipoktesibalatin sa icholehil Sali 104.5 FM, nashkei sa ishole chishunilep lichukwabeh.